Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini Ustaz nak sebutkan apakah adab-adab ataupun ciri-ciri peniaga yang baik walaupun berniaga secara online. Dia ada adab-adab dia tuan-tuan, bukannya tak ada. Agama kita ini lengkap, agama kita ini kamil, maknanya sempurna. Apa sahaja kita buat, ada batasan-batasan daripada agama. Antara adab-adabnya tuan-tuan ialah janganlah kita terlalu banyak bersumpah di atas barangan tersebut. Oh, maknanya oi, ini barang baik bos, aku bersumpah bos. Kalau orang tak nak beli, kita marah dia pula. Ataupun kita kata, kau tak kena bagai bos. Contohnya kan, demo tak kena bagai. Ini tuan-tuan, larangan bersumpah ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kita hanya dibenarkan untuk menyebut barangan tersebut dengan kadar kualiti ataupun keadaan yang sebenar. Ini ramai ni orang berniaga online, bila dapat beli barang tuan-tuan, tengok barang sampai, astagfirullahalazim, jauhnya lebih teruk daripada benda yang asal. Material dia tak sama dengan apa yang dipamerkan. Maka hal ini dikira sebagai menipu dalam agama kita. Maka dah bila sebut menipu, dah tentulah Nabi larang, agama pun larang, dan perniagaan kita pun tak akan ke mana tuan-tuan. Salah satu sebab ni kan, kenapa orang berniaga boleh maju-maju dan maju, kerana tidak menipu dan jujur dalam perniagaan. Maka kita selaku peniaga online, jangan sekali-kali terlalu bersumpah dengan barangan yang kita jual. Malah kita sebut dengan sekadar yang baik, dengan sekadar yang mampu kita untuk menerangkan kualiti barangan tersebut, supaya bila sampai pada customer kita tuan-tuan, tidaklah mereka kecewa dengan apa yang kita sebutkan sebelum itu. Maka untuk itu, sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75%. Menurut BNM, penerian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini. Namun, kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadual mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei tertaluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan ini itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawalan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP YEGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIMP YEGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang khususnya di kawasan pertumbuhan sub-wilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam perkembangan lain, Malaysia Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sony Sai Sivandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Perjalanan ibadah haji menuntut kekuatan rohani serta menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya warga emas, bagi membantu jemaah kekal cergas. Lembaga Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan fisioterapi. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli yang menemubual juru pulih perubatan fisioterapi TH, Azlinda Abdul Hamid.
3: Perkhidmatan yang ditawarkan itu memandangkan kebanyakan jemaah mendapatkan rawatan berikutan sakit otot serta kekecangan akibat terlalu banyak berjalan. Setiap hari, klinik fisioterapi Tabung Haji menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari dengan majoritinya warga emas.
4: Kita setakat ini memang kita emphasize senaman. Senaman, regangan memang kita akan emphasize pada jemaah yang sakit sebab kita nak mereka faham diorang punya badan. Okay? Diorang akan menggunakan kaki otot-otot yang berlebihan, jadi kita akan pastikan mereka faham macam mana untuk melakukan senaman regangan. Tetapi kalau senaman itu sendiri tak dapat membantu, barulah kita akan guna alatan. Ada alat untuk mengurangkan sakit lah.
3: Namun, kebanyakan kes masih boleh dikawal menerusi rawatan fisioterapi dan senaman regangan tanpa perlu bergantung sepenuhnya ubat tahan sakit.
4: Kita memang emphasize juga, kita cakap buat sesuatu mengikut limitasi jemaah. Okay? Jika memang sakit skor tu tinggi, kita memang nasihatkan jemaah untuk menggunakan perkhidmatan macam wheelchair lah, kursi roda untuk menyelesaikan. Sekurang-kurangnya sakit tak melarat, okay? Tapi dia tetap dapat menyelesaikan dia punya ibadah lah.
5: Baik, perjalanan ibadah di Tanah Suci sememangnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, kebanyakan jemaah khususnya warga emas, kesakitan bukan penghalang untuk terus menyempurnakan tuntutan haji. Apa yang paling penting adalah mereka perlu memahami kemampuan tubuh sendiri selain mendapatkan rawatan awal bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Mukarramah, Berita RTM.
0: MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Luar negara, harga minyak dunia terus catat penurunan susulan harapan terbaharu terhadap potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran sekaligus mampu membuka semula Selat Hormuz secara berperingkat. Penanda aras minyak mentah Brent susut lebih 2% jatuh bawah paras $100 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika merosot $2.47 atau 2.6% kepada $92.61 setong. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Di mana saja anda berada pada waktu ini, jam 9.16 minit malam. Mungkin anda yang berada di jalan raya sedang memandu untuk pulang ke rumah daripada tempat kerja. Juga ada mungkin yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, berehat sambil dengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dan seperti biasa, pada waktu ini juga anda boleh dengarkan lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Di mana senang saja, mungkin ramai yang belum mengetahui bagaimana caranya untuk membuat pilihan yang bersama untuk setiap malam. Antaranya cara-caranya, kemukakan permintaan anda bermula pada pukul 9 pagi sehingga 1 tengah hari menerusi Facebook Nasional FM. Anda nampak poster pilihan bersama 2.0 pada setiap hari, dan anda boleh hantarkan menerusi ruangan komen nama pendengar, nama anda sendirilah kan. Juga lepas tu kita ada nama artis dan juga tajuk lagu yang ingin anda dengarkan pada malamnya dalam Nasional Malam. Tapi pastikan lagu dan juga nama artis sebut, pastikan nama yang tepat, tajuknya yang betul. Bukan apa nanti kalau kami cari tajuk tu salah, tak jumpa lagu, tak dapat anda dengarkan lagu kegemaran anda bersiaran di Nasional FM. Dan kalau boleh tulislah ataupun mungkin berikan sedikit ucapan buat mereka yang tersayang, ataupun mungkin ada insan yang jauh di mata, tiba-tiba kita teringat, terkenang, nak tujukan lagu. Boleh terus buat pilihan bersama 2.0. Seperti sahabat kita, saya nak tunaikan untuk pilihan untuk segmen yang pertama. Seperti sahabat kita ni, Nur Putri, ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang juga mengenali dari beliau. Dia nak dengarkan lagu daripada Ziana, nyanyian Ziana Zain yang Putus Terpaksa. Dan seterusnya juga kita akan dengarkan nanti lagu nyanyian daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Seri, pilihan daripada Easy Z yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Itu dia lagu pada lagu pilihan beliau pada malam ini. Dan sekarang kita dengarkan pilihan daripada Muhammad Zikri Hazid. Lagu ini ditujukan khas buat semua pendengar dan juga mereka yang sedang bekerja dan juga yang di mana saja mereka berada. Muhammad Zikri tujukan lagu ini buat anda semua. Ella Tiada Lagi Tangis. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septic.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
0: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda?
2: Betul.
0: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
2: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin. Petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
0: Okey tak pekerjaannya tu?
2: Okey. Masuk-masuk cik ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita ramai. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
0: Yalah.
2: Hari kedua saya kena cek sales lah.
0: Itu memang lah. Bidang
2: saya, maksudnya
0: kan?
2: Saya kena cek orang untuk berlabur RM20,000.
0: Mana maunya
2: hari kedua dah kena jahit orang.
0: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula
2: RM20,000. Saya kan, kami kena jahit orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya tu hilang akal lah apa. itu bukan nama saya kerja ni.
0: Kenapa suruh mak berlabuh?
2: Sebab saya kena jahit orang. Cerita ni saya kena jahit orang. Untuk backup saya kerja.
3: Nasional FM, radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.
4: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
4: Saksikan hanya di RTM.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Live.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kamu tahu ni apa hal? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir ini, saya akan terus menunaikan permintaan lagu-lagu yang diminta dan juga dipilih oleh rakan-rakan kita melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya tunaikan permintaan yang untuk jam yang terakhir ini bersama dengan pilihan Man Said. Lagu pilihan beliau, Aku Hanya Serangga, nyanyian daripada Bumi Putra Rockers, dan seterusnya juga bersama dengan Princess Su, lagu beliau iaitu Dynamic, daripada Kumpulan Dynamic dengan judulnya Dilema Rindu, yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar dan juga mereka yang mengenali diri beliau. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan Slash Taman Astakona, pilihan daripada Syam Wira, ditujukan khas buat keluarga yang tercinta dan juga buat sahabat-sahabat yang mengenali diri beliau. Terus bersama kami di Nasional FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: really do.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Baik, selepas ini jam 12.30 malam akan bersama dengan Abang Mani. Seperti biasa, khas untuk anda, geng-geng burung hantu yang akan menghiburkan dan juga memberikan informasi yang terbaik, informasi yang tepat dan juga sahih dari masa ke semasa. Selepas ini, jadi anda perlu tunggu, jangan tidur, sambil-sambil berehat, bersantai, terus dengarkan National FM, sentiasa di hati. Terima kasih pada semua yang mendengarkan dan juga terima kasih juga yang temankan saya daripada pukul 8 malam sehingga ke waktu ini. Saya doakan semoga anda terus dikurniakan dengan kesihatan yang sebaiknya, dikurniakan dengan kemurahan rezeki dan juga dipermudahkan dengan segala urusan. Dan untuk anda yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati, pastikan juga selamat sampai ke destinasi. InsyaAllah kita jumpa lagi di segmen yang sama ataupun mungkin di segmen yang berlainan dalam National FM di hati, National FM sentiasa di hati. Dan untuk anda terus akan memberikan sokongan dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga Portal Radio. Terus untuk anda, ini dia lagu daripada Teja, Kau Yang Tak Mengerti. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersama Ricky Martin dengan Living La Vida Loca, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Aizat telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan seperti biasa, setiap hari detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan Nasional Geng Burung Hantu. Untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 8 Mei 2026, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Syukur. Jagalah kesihatan itu baik-baik ya. Saya sentiasa mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat. Tapi ada juga yang tak sihat. Saya tahu ramai yang mengadu, saya ni tak sihat bang. Tak apa, berehat sambil makan ubat. Jangan diskipkan ubat itu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, yang dapat menembusi frekuensi Nasional FM MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu, di manakah anda semua? Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Oh, saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah basuh pinggan lagi tu. Okey, tak apalah, apa saja yang anda sedang lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Geng Burhantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda. Jangan risau, semuanya lagu terbaik. Sebab yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Yakinlah. Yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan mengular, jangan ponteng kerja. Kita galas dan kita galaslah tanggungjawab dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan jihad kita dalam mencari rezeki mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Yang sedang memandu di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat, jangan laju-laju. Kita sering ingatkan jangan laju, tapi dia laju juga. Kalau tak berlaku apa-apa, tak apa. Kalau berlaku sesuatu, macam mana? Terutamanya bagi mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua. Semua okey, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Untuk abang manis tau, kasih horn, kasih horn. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On tak on semua ni? Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi, okey? Terus layan Nasional Geng Burung Hantu di Nasional FM.

dan seluruh negeri Pulau Pinang di Sarawak, di Serian, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Pusa dan juga Saratok, termasuklah di Sarike, di Pakan, di Kapit dan juga Song sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia juga meramalkan mengeluarkan status lah, cuaca panas tahap 1 ataupun kategori berjaga-jaga bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan negeri Kelantan dan juga Pahang serta satu kawasan di Sabah. Kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan juga Jerantut di Pahang, manakala di Sabah melibatkan Terlupit. Ya. Tahap 1 ni tahap berjaga-jaga lah, yang dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Jadi bagi kawasan yang dilanda panas, jangan lupa minum air banyak-banyak. Kalau boleh kat rumah tu, kerapkan mandi ya, 3 kali atau 4 kali sehari, nak bagi sejuk badan ya. Tapi seiring dengan itu, sejuk dalam hati, jangan pula panas dalam hati kan. Cuaca dalam panas, hati pun panas. Itu tak boleh ya. Biar cuaca panas kat luar, tapi hati tu kena sejuk je, kena senyum je. Walaupun kadang-kadang kita sedih kan, sesedih apa pun perasaan kita hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik. Tak percaya? Senyum. Tak percaya? Cuba senyum sekarang. Kan? Tambah baik kan? Itulah. Jadi jangan marah-marah. Relax, tenang-tenang. Positifkan minda kita. Mudah-mudahan kita yang positif ini mendapat hasil yang positif. Ya. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Berhantu. Ini dia Ramli Sarip. Datuk Ramli Sarip dengan Keliru. Ada yang keliru? Ada ramai yang keliru dalam hidup. Kadang-kadang nak buat keputusan pilih antara satu sama lain pun kita tak tahu kan. Tapi apapun berbalik pada Allah SWT lah. Buatlah keputusan dengan terbaik untuk diri anda, masa depan anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruk Hantu di Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Bersama kembali saja dengan Pasti 12.43 minit tengah malam. Alhamdulillah kesemua jemaah yang sebelum ini mendarat di lapangan terbang Muscat Oman pada 4 Mei yang lalu susulan isu teknikal penerbangan kan, kini selamat tibalah di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pukul 5.33 pagi waktu tempatan, yang menggunakan KT-051. Alhamdulillah, syukur ramai ahli keluarga risau akan kesihatan jemaah. Tapi jangan risaulah, kesihatan, kebajikan yang disediakan ataupun diperuntukkan, yang dijaga oleh tabung haji sangat-sangat boleh kata bertaraf 5 bintang tau. Dan sejurus tiba di Jeddah, mereka dibawa ke penginapan rehab Al-Jannah Duriyah dan diberikan tempoh rehat sebelum meneruskan ibadah. Alhamdulillah, syukur. Seronok tengok orang pergi haji kan. Bukan mudah tau nak pergi haji. Sebab ada kuota dia. Kalaulah tak ada kuota, saya rasa ramai dah tu. Bersesak dah tu. Ini ada kuota pun sesak dekat Madinah dan juga Mekah kan. Ini sebabkan ada kuota. Kita ada kuota cuma 31,600 je. Tak semua orang boleh pergi. Walaupun kita mampu, walaupun kita ada duit banyak sekali pun, belum tentu kita dapat dapat pergi tau, dapat kuota itu. Jangan kita fikir kita ada duit banyak, bila-bila masa je kita boleh pergi haji ni. Jangan. Bukan senang nak dapat kuota tu. Yang dapat itu alhamdulillah, syukur, kerana dijemput Allah SWT ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, wajib kepada umat Islam bagi mereka yang mampu ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Cik Burger dari Kelapa Sawit, Zabidi Ahmad, kita ada Princess Sue, lagi siapa, Raja Tudut Terfilip, Malik Nazri Yahya, Nini Ani, UPS, Junaida Ilyas, Pasir Gudang masih on katanya, Ita Chot dari Ipoh, siapa tu dari Mesin Johor, Izzah KBI dari Kuantan, Abang JJ Kemas, Nodiana Nodin seperti biasa melaporkan diri dari Miri Sarawak, Asna Asrani, Din Karudin Kuala Terengganu, Intan Hamid juga, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Lin Roslinda Ramlah Din, Nik Mas dari Kota Baru, dia kata salam Jumaat yang barakah Abe okey. Nida Wahidah, kita ada Salja Piai, Ramlah Din, Dat Red Noraini, Nurjiz Nizam Pulau Pinang, Janet Zai, Nur Azila, siapa lagi? Cik Ani Suhaimi dari Setiu Terengganu, Fisa Rizah dari Taipin Berah, Ita Rozaya Sumandak Sabah juga terhadir, Ani Zasamin dari Batu Pahat Johor, Johas Mizi Abdullah melaporkan diri dari Puchong Sarawak. Puchong Sarawak pula, Puchong Selangor. Puchong ada kat Sarawak ke? Tak ada kan? Dia kalau air hitam ada. Air hitam dekat Johor, air hitam dekat Kedah kan? Okey, geng-geng berhantu terus layan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi nasional geng berhantu. Berteman dengan pemilik suara ini. Ini dia. Lagu dan lirik ciptaan kumpulan Wings. Lontaran suara Dato' Awi bersama dengan kumpulan Wings menerusi lagunya Bujang Senang. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara, Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1-2 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Gemburuhan tu. Semua macam mana? Hentak-hentak kepala. Abang Malori macam mana? Pilot-pilot darat. Adakah hentak sampai ke steering pula? Fokus pada pemanduan sambil layan lagu-lagu terbaik. Awal-awal macam itu, 12 malam sampai 1 pagi kita layan lagu hentak-hentak kepala kan, lagu-lagu rock. Lepas tu hiburan berbagai rentak sampai 1.30 minit pagi. Kemudian barulah kita menangis tapi bujuk katil bersama-sama. Baik, ini kepada mereka yang sedang buat rayuan, rayuan untuk pergi ke Tanah Suci bagi mengerjakan Fardu Haji pada tahun ini ya. Ada yang sanggup bayar tinggi tau, tapi kena ingat bahawa bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang bagi jemaah memperolehi peluang menunaikan ibadah haji, memandangkan semua tempat serta rayuan masih lagi tertakluk kepada sistem giliran lembaga tabung haji ya. Dan pengarah operasi pengelola jemaah haji Anwar Ahmad menyatakan masih terdapat lagi bakal jemaah yang terpedaya dengan tawaran pakej premium, kononnya mampu mempercepatkan kelulusan rayuan haji. Ada yang sanggup sampai bayar beratus-ratus ribu tu, 100 ribu, 200 ribu. Ini kalau pergi yang harga 100 ribu ni mesti cepat lulusnya, mesti dapat tempatnya. Jangan fikir begitu. Saya dah kata dah, di kita ni ada kuota yang disediakan oleh Arab Saudi. Dan perkara itu sebenarnya tidak benar tau, kerana setiap permohonan dan juga rayuan perlu melalui proses ditetapkan tabung haji tanpa dipengaruhi harga package. Masih lagi lah ada yang terpedaya tergesa-gesa membuat keputusan menjadi antara faktor utama jemaah terpedaya dan juga menjadi mangsa penipuan. Maklumat rasmi telah pun disalurkan. Masih ada pihak juga yang tidak membuat semakan dan juga akhirnya menjadi mangsa skim tidak sah. Jadi ingat semua rakyat Malaysia, okay? Kita cuba buat rayuan, tapi kalau tak dapat tu kita kena reda. Bukan sebabkan skim premium, skim gold, ada yang kata silver, macam-macam skim yang ada. Rupanya kena scam, baru tahu kan. Rujuk pada tabung haji. Ani 83 melaporkan diri bersama dengan saya, Hana Idrus, ada Mei Sarah, ada Emma Sri Bunga, Ita Iris, DJ Rahmat dari Singapura, Nizam Penang, Bunga Buan, Aziz dari Batu Pahat juga bersama-sama, Akil dari Muasu, Rosnani, Shikin dari Banting, Zuraida, Ida, Yati, Ita Iris, Linda Kitchen, Nasnat, ada Azharul Fauzan dari Setiawan Perak melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Pal, Bang Sam, Kio Kusan Nagi, Mimi 85, Sabri Rajman, Sitanggang, Rosli Headbang, Amal Lori, Pam Pam Pam, ada A69 dari Segamat, Farouk dari Tawau, Jul Lizzy, Abang Lori, Kasih Hon, Abang Lori, Zakatin, Masri Katim, Cik Gayas, ada juga Salina, Dani Rizka, Dani Rizka, Tok Ayah Kelulut, okay. Nurhan Aziz Lopik juga, Abang Lori, mantap, Nur Cahaya, ada Ling Chai, ada Wang Spawi, Muhammad Fakri, Muhammad Fikri, Idah Khairi juga hadir, Nuras, Ana Anton, Mat Yusri, Yuswa MC luncur terus, Serenity, Pijoy, Pampaman. Ramai Abang Lori melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap Abang Lori ni. Nida Wahida, Rohani kata luncur, Dina Yusof. Macam tu lah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan bersama-sama dengan saya. Kasih tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih turbo, turbo. Jangan risau, pemilik suara ini sampai pukul 3 pagi nanti. Selepas pukul 3 pagi nanti, DJ Hanim akan menyambung tugasan saya sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Baru Hantu. Best kan ada 2 DJ kan? Best kan ada 2 DJ? Mantap 2 DJ. Game Baru Hantu untuk bulan ni ada, kebanyakannya ada 2 DJ tau. Lepas malam 3 pagi, 3 pagi, 6 pagi. Sislin kata tanda hadir walaupun tepi laut ni. Ui, mantap. Duduk tepi laut, dengarkan lagu. Kejap lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang healing habis. Mak Bedah, apa khabar Mak Bedah? Mak Bedah pun melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus beribur lagi. Ada yang sedang termenung tu. Termenung memikirkan jejak keidaman dia. Di mana jejak keidaman tu? Siapakah jejak keidaman anda? Mana saya tahu, anda je yang tahu. Terus layan Game Baru Hantu tu.

sifatnya suka melaknat. Orang beriman sifat bukan suka bercakap benda yang kotor. Orang beriman bukan jenis suka bercakap benda yang keji. Masuk mencaci, memaki, menghamun. Domba. Nabi sebut satu persatu. Melaknat. Lidah lah kerja dia. Yang menuduh. Lidah kerja dia. Yang bercakap kotor. Lidah lah kerja dia. Yang bercakap keji. Lidah kerja dia. Arti Nabi sebut semua dalam konteks lidah. Yang suka melaknat, mengutuk, mengeji, mencaci, maki dan cakap kotor dan keji. Lidah. Jadi tengok tuan-tuan, Nabi bercakap dalam benda yang simple, jelas kepada kita. Ini ancaman. Saya kira bila hari kita baca dengan hati yang penuh keinsafan, kita pun takut macam kata Mordi tadi. Sekarang tengok ni, aku rasa takut, bimbang. Saya rasa saya pun bila baca hari ini, Ya Allah, Ya Tuhanku, kenapa ini boleh berlaku di padang masyarakat di saat kita mengharapkan kedamaian tapi datang ialah keburukan. Mengharapkan rahmatan tapi datang ialah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab itulah satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dibaca hadis inilah. Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu dibaca hadis, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani wal fahsyu wal badi. Umar menangis, dibaca dia menangis. Sebab Umar ni tuan-tuan sekalian, dalam sejarahnya dia orang yang berkasar dengan banyak masa. Kasar ketika dia zaman jahiliah dia. Dia tahu kesilapannya. Dia orang ni orang kasar dan berkasar dalam banyak keadaan. Bukan takat kasar dengan tangannya yang sering huruskan pedang, dengan mulutnya sekali. Umar radhiyallahu anhu bahkan satu hari dari riwayat sebut, dia pernah sebut, aqtulu Muhammadan, aku nak bunuh Muhammad, ngelidahnya tu. Ini sejarah dia zaman jahiliah lah. Dia angkat suara, dia kata pada Mekah, aqtulu Muhammadan, aku nak bunuh Muhammad. Maka dia guna suara kata untuk bunuh Nabi. Itu zaman jahiliah. Umar ditingat balik zaman dia jahiliah dahulu. Sampai dia hadir kepada beliau, dia menangis. Dia insafkan diri. Kerana dia ingat satu ketika dia pernah guna lidah dia untuk buat keburukan atas nama kemungkaran. Tapi itu zaman jahiliah dia. Tapi dia insaf. Dia menangis semahmud sampai Allah sahabat tanya, "Mabika ya Umar? Kenapa kau menangis ini Umar? Apa dosa yang kau buat? Apa kesilapan kau buat? Ada sakit ke?" Kata Umar, "Aku ingat sejarahku yang lalu. Aku hidup dalam kejahilan, dalam kejahatan. Aku hidup dalam kejahilan, kejahatan." Itu sejarah dia. Tapi dia ingat pada sejarah, dia menangis tak berhenti. Hingga datangnya seorang insan yang meredakan. Siapa insan itu? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat setianya Uthman bin Affan, sahabat setia Umar, meredakan Umar dengan kata, "Ya Umar, kafaka ya Umar, mana apa, cukup ya Umar, cukup. Engkau orang Nabi paling kasihi. Engkau orang Nabi yang paling Nabi cintai. Engkau insan Nabi yang paling engkau rapati Nabi, Nabi rapat engkau. Kafaka ya Umar, cukup. Engkau orang yang sebaik, terbaik kalangan kami." Uthman dia angkat pujian kepada Umar. "Engkau orang Nabi cukup sayang. Dengan Nabi engkau paling rapat. Engkau tak ada masalah ya Umar. Kafaka ya Umar, cukuplah." Barulah Umar reda. Rasa keredaan itu datang, dia pun reda, tak menangis. Tapi nak tengok tuan-tuan sekalian, kita setakat mana sebenarnya kita, saya termasuk. Macam mana kita guna lidah kita selama ini? Dengan ungkapan yang tidak baik ke, celaan, cacian, makian. Ini biasa masyarakat kita pada hari ini. Kadang-kadang bila dah celah orang, seronok. Aku boleh celah orang, ish, beres. Saya tak celah orang, tak seronok. Boleh maki orang 2-3 jam, seronok. Itulah kita mungkin. Ini mengancamkan kita. Maka kesimpulannya tuan hadis ini membayangkan kepada kita bagaimana kewajipan kita ialah jaga lidah. Jadi hadis tuan-tuan sekalian, satu hadis yang menginsafkan kita. Di mana kita? Saya termasuk. Lidah kita di tuan-tuan lidah yang tak bertulang. Boleh jadi kita guna untuk kebaikan. Ya Alhamdulillah, Quran kita baca, zikir kita nyatakan, tasbih kita ungkapkan, selawat kita sebutkan.
Alhamdulillah.

syukur pada Allah Zawajalla. Lidah yang sama, pagi, petang, malam, siang, zikir, tasbih, tahmid, tilawah Qur'annya, selawat kepada Nabi, alhamdulillah. Lidah yang sama, atas faktor tertentu berjadi, lidah yang sama juga menuturkan kata-kata yang keji, sumpah seranah, kata-kata yang kotor, al-badhi, kata-kata yang jahat, yang sifat mencela, mencaci maki, menghamun, dusta, bohong. Lidah yang sama. Kalau kita bandingkan dengan keduanya, kita bukan tengok pada sudut mana lebih baik, mana tidak. Sepatutnya, yang paling utama ialah kebaikan, bukan kejahatan. Patut orang beriman, kalau kata Imam Al-Ghazali kata apa? Orang beriman ini, saat bila istighfar, dia sungguh-sungguh istighfar. Sebab apa? Penyesalan. Ketika istighfar, dia sungguh-sungguh istighfar. Sebab dia menyesal. Aku dah buat dosa, ya Allah. Aku dah cakap benda kotor. Astaghfirullah. Lidah yang sama istighfar. Maksudnya, kekuatan kita dengan kebaikan. Lidah yang bercakap tentang kebaikan. Bahawa Nabi cakap hadis yang lain terakhir, tuan-tuan. Nabi kata apa? Hadis pada Al-Bayhaqi. Renungan terakhir untuk malam ini. Kata Nabi, man kathura kalamuhu, kathura saqtuhu. Saqtuhu. وَمَنْ كَثُرَ سَقْتُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ. Sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang banyak bercakap, banyaklah kesalahannya. Siapa banyak kesalahannya, banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, neraka tempat utama bagi dirinya. Banyak bercakap, banyaklah dosa. Banyak dosa, neraka tempat utama kepada kita. Ini menunjukkan apa? Kita berhati-hati.

Tepat pukul 5.31 minit pagi. Nampaknya saya akan mengundurkan diri untuk pagi ini setelah tugas saya selama 3 jam pertama ditemani oleh Abang Manis, geng buruh hantu tadi. Kemudian saya menyambung tugasnya daripada pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Saya akan berjumpa lagi dengan pendengar-pendengar geng buruh hantu pada minggu hadapan. Dimaklumkan juga sebentar nanti akan masuk waktu azan subuh untuk hari ini 8 Mei 2026 pada pukul 5.52 minit pagi untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan ibadah subuh. Terus memilih Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata yang saya tinggalkan waktu terus berjalan. Jangan habiskan dengan penyesalan. Gunakan setiap detik untuk melangkah lebih dekat pada impianmu. Orang yang hebat bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi yang bangkit setiap kali jatuh. Teruskan positif dalam diri sendiri supaya kejayaan akan berpihak kepada kita. Teruskan layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Ya, ya, kembali untuk anda hari ini, hari Jumaat. Penghulu segala hari, Jumaat 8 Mei 2026. 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih. Bersua kita kembali ya. Dan yang pasti 5 jam lah, 6 pagi sampai pukul 11 pagi kita akan bersama di ruang udara. Dan juga setiap hari 6 pagi sampai pukul 7 malam, 13 jam setiap hari untuk siaran Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, apa khabar hangpa pagi-pagi ni? Okey. Baik, tadi telah disiarkan azan di Kuala Lumpur ya. Dan juga ingin saya maklumkan di mana masuknya, okey, waktu solat subuh telah pun masuk pada pukul 5.54 minit pagi sebentar tadi. Dan semoga semuanya sihat-sihat selalu, InsyaAllah, untuk menunaikan ibadah yang wajib ini, okey? Baik, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah kena ada dalam diri kita ada beberapa perkara. Terutamanya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, yang pertama takwa, takut kepada Allah. Yang kedua akhlak, dan yang ketiga menjaga hubungan sesama manusia. Bermaknanya kita tak boleh nak memutuskan silaturahim antara satu sama lain. Dalam salah satu riwayat Tirmizi, apa kata maksud daripada hadis ini? Bertakwalah di mana pun kamu berada. Jadi tuan-tuan, hang ada di mana pun tak kisah. Apabila datangnya suruhan daripada Allah, kitalah akan menjadi orang yang nombor satu akan mendirikan solat. Ikut ada di mana saja, dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Bagilah ada perbezaan. Itulah akhlak. Jangan kita buat benda yang jahat semata-mata. Anah, buatlah kebaikan, tinggalkan kejahatan. Itulah perintah daripada Allah. Dan kata apa lagi daripada riwayat ini? Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita tunjukkanlah sikap kita, perangai kita yang baik. Mudah-mudahan orang yang kita gaul itu akan mengingati kita sampai bila-bila. Itulah akhlak kita. Seperti mana Nabi SAW contoh dah bagilah kepada kita. Nabi, walaupun orang yang bukan Islam pun suka dengan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ni seorang yang menjaga akhlak, menjaga tingkah laku, menjaga fi'in dan juga perangai. Itulah contoh yang kita kena ikuti dan juga jadikan satu teladan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala kata apa dalam surah An-Nisa? Firman Allah, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, Allah Ta'ala kata. Jadi bila mana kita takut kepada Allah, tuan-tuan, semua benda akan kita terjaga. Akhlaknya, ibadatnya, segala-galanya, tuan-tuan. Nah, nak takut lagu mana, tuan-tuan? Ikatlah hati dan juga jiwa raga kita dengan orang ataupun dekatilah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, dan juga sentiasa datang kepada rumah, masjid dan juga surau. Mudah-mudahan akan menjadi mukmin yang berjaya, mukmin yang bertakwa, mukmin yang kehidupan kita untuk menunggu sedia untuk kembali kepada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: ولا بخاف من ولا من حدا غير الله. الله حامينا. استشهد على أرضي. دموت على أرضي. بروح هنا. يعني بموت هنا. يعني إذا.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Nokowi FM.
1: Hai, bersama saya Yaya.

siaran yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 6.30 minit pagi yang pastinya masih bersama dengan Ia ya sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Jangan lupa muat turun. Percuma saja. Betul-betul percuma anda boleh dengarkan kami walaupun di mana juga anda berada. Itu dia. Okey, terima kasih kepada rakan setugas ya di Nasional FM yang telah bersama dengan anda malam tadi. 7 malam kita sambung siar sampai pukul 6 pagi dan juga selamat pagi kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM dan selamat pagi kepada rakan-rakan seluruh Malaysia 34 stesen di bawah RTM. Okey. Baik, dan nak kongsikan tentang tinjauan cuaca di Pulau Langkawi waktu ini Jabatan Meteorologi Malaysia yang mana waktu pagi tiada hujan, waktu petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di kebanyakan tempat, suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi, okey. Dan kalau anda yang nak berkunjung ke tempat yang anda nak pergi mana-mana lah kan, bolehlah rujuk di Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan juga jangan lupa notis penutupan jalan dekat Jalan Lubuk Semilang daripada masuk corner tu, corner simpang tu sampai dekat Mardi, memang ditutup sebabnya tengah ada proses pembaik pulih jalan. Dan juga mestilah ini untuk kebaikan kita semua, okey. Jadi bersabar banyak-banyak, kalau nak lalu, lalulah lepas pada traffic light Ulu Melaka tu. Kalau nak pergi kat belakang, nak pergi ke Kuah kan, boleh lalu kat jalan belakang. Tak apalah, orang Langkawi tahu kan. Janji jalan tu kita habak dah nak. Jalan tu ditutup sementara sampai hari Ahad ni. Set je, tak lama dah, 2 hari lagi. Okey. Baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita nak terbang ke Indonesia. Ini dia Istikharah Cinta.

0: Knockaway FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

0: Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Ya, itu dia Hampa Tanya. Ustaz Jawab pukul 3 petang. Jangan lupa menerusi ekspresi punya segmen. Okay, petang nanti. Biasanya bersama dengan Haris. Okay, untuk tahun ini. Nantikan. Nak cerita pasal dekat peristiwa yang dimuat naik ya di berita harian online kita ada antaranya MyCard versi baharu akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Okey, Putrajaya MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias berkata antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu hologram Guliche text micro code response pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Okey, yang pastinya ia mempunyai ciri keselamatan yang lebih baik ya daripada apa yang ada sekarang. Pelancaran akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan apabila tiba masanya dan di peringkat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kita telah bersedia untuk tujuan tersebut. Ini dia, okey? Dan pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Okey? Dan katanya lagi selain MyCard, MyPoka dan MyTentera turut akan menampilkan versi baharu bulan depan. Dan MyCard baharu itu tidak akan dilengkapi dengan elemen touch and go. Okey. Baik. Itu dia untuk MyCard baharu dan seterusnya rabies ragut nyawa warga emas di Bintulu. Okey, Kuching, Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies membabitkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan semalam memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei lalu selepas disahkan dijangkiti rabies. Mangsa mempunyai sejarah digigit anak anjing pada pertengahan Februari lalu namun tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan dan mangsa hanya mencuci luka dengan air dalam tempoh kurang daripada 5 minit sebelum pulang ke rumah tanpa mendapatkan suntikan vaksin atau rawatan lanjut. Okey, dan mangsa mula mengalami kelemahan anggota badan serta enggan minum air pada 26 April lalu sebelum dibawa ke Hospital Bintulu pada hari sama. Ujian makmal mengesahkan warga emas berkenaan dijangkiti rabies. Okey, siasatan mendapati faktor risiko utama bagi kes ini ialah kelewatan mendapatkan rawatan selepas digigit haiwan. Anjing yang menggigit juga tidak pernah menerima vaksinasi dan status jangkitan rabies haiwan tersebut tidak dapat dipastikan. Sejak wabak rabies yang diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes membabitkan manusia direkodkan dengan 87 daripadanya membawa maut, menjadikan kadar kematian akibat penyakit itu mencecah 92.6%. Itu dia bahaya ya. Jadi kalau anda digigit anjing ataupun digigit kucing sekalipun, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran atau di hospital. Okey? Baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 7 pagi sebentar lagi. Kita akan ke pusat berita RTM untuk sama-sama ikuti utama jam 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari apa

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Ya, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Yang pastinya sekarang ini 7.20 minit pagi dah, okay? Dan jam yang kedua untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti, okay? Dan hari ini 11 pagi sampai pukul 3 petang, kita nantikan siapa, masih menjadi misteri untuk anda yang mana yang nak anggota dengarkan segmen bahasa Inggeris. Ya, memang ada 11 pagi sampai pukul 3 petang dan 3 petang hingga 7 malam kembali ke segmen bahasa Melayu ekspresi, okay, petang nanti bersama dengan Haris, okay. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda yang mana pagi ni kan, yang mana yang memandu tu, berhati-hati memandu, okay. Dan tadi telah dikongsikan cuaca, ya, dan saya nak kongsi sekali lagi nanti, okay, sekejap saja lagi, tentang Malaysia merupakan rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik dengan dialog politik mampan terus dikekalkan antara kedua-dua negara, kata pembantu ya Presiden Rusia Yuri Ushakov pada Khamis. Okey, dan Malaysia ialah rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Okey, dan Rusia serta Malaysia mengekalkan dialog politik yang tetap dan substantif termasuk melalui Parlimen, Kementerian Wilayah dan Organisasi Awam. Okey, dan Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain mewujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Okey, dan menurutnya lagi, Rusia mengeksport terutamanya minyak dan produk petroleum, barangan kimia, logam, produk makanan serta bahan mentah pertanian ke Malaysia, manakala Rusia mengimport jentera, peralatan, kenderaan, produk makanan dan barangan industri kimia dari Malaysia. Dan ketika ini, seramai 566 pelajar Malaysia sedang melanjutkan pengajian di Rusia, terutamanya dalam bidang perubatan, dan sepanjang sedekad lepas, Universiti Rusia melatih kira-kira 7,000 tenaga pakar dari negara ini. Dan Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia, ya, dengan kira-kira 140,000 pelancong Rusia melawat negara Malaysia pada 2025. Itu dia. Okey. Spesima. Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 7.30 minit pagi. Sebentar lagi refleksi. Okey, yang diterbitkan oleh Puan Surati Senapi atau Surya Matahari.

0: Hai, bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habak ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Tuh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani mau bawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mak dengan mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti.

0: Kobe FM.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sedang mendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan keafiatan buat kita semua sepanjang hari ini. Sahabat-sahabat pendengar yang disayangi. Di dalam sejarah terdapat tiga orang bayi yang boleh berbicara. Pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Kedua, bayi dalam kisah Siti Maryam, dan yang ketiganya adalah bayi dalam kisah Juraij. Kita mungkin dah terbiasa dengan perihal bayi yang boleh bercakap dalam kisah Nabi Isa dan Siti Maryam kan? Tapi kita jarang mendengar kisah tentang Juraij ini. Sedangkan kisahnya terdapat di dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mafhumnya. Suatu ketika dahulu terdapat seorang lelaki dari keturunan Bani Israel yang bernama Juraij. Dia merupakan seorang yang sangat terkenal dengan kehebatan ibadahnya. Pada suatu hari, suatu mana Juraij ini tengah duduk mendirikan solat, ibunya datang dan memanggilnya. Dalam keadaan ibunya tak tahu anaknya sedang solat, Juraij berkata dalam hatinya sama ada dia perlu menjawab panggilan ibunya tersebut. Akhirnya dia membiarkan sahaja. Ibu Juraij pun datang untuk kali yang kedua. Sekali lagi dia memanggil Juraij, tapi Juraij tetap tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya pun berkata, wahai Tuhan, jangan kau biarkan dia mati sehingga dia berdepan dengan wajah seorang pezina. Juraij ini tinggal di dalam sebuah tempat ibadat ataupun biara. Pada suatu hari yang lain, datang seorang wanita yang cuba untuk memikat Juraij dengan tujuan untuk berzina dengannya. Namun Juraij menolak. Lalu wanita terbabit pergi kepada seorang pengembala dan berzina dengannya. Beberapa bulan kemudian, wanita itu pun melahirkan seorang anak lelaki. Dia mengatakan bahawa anak tersebut adalah anak kepada Juraij. Orang ramai yang mendengar kisah tersebut telah pergi ke tempat ibadat Juraij dan merobohkannya. Kemudian, mereka mengheret keluar Juraij dan memukulnya. Juraij kemudiannya mengambil wuduk dan bersolat. Kemudian, dia pun menghampiri bayi tersebut dan bertanya, wahai anak, siapakah ayahmu? Lalu bayi itu pun menjawab, ayahku adalah seorang pengembala. Kisah ini telah diceritakan oleh Baginda SAW dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Bukhari dalam hadis yang bernombor 2482. Sidang pendengar sekalian, ada dua pengajaran utama yang kita boleh ambil dari kisah ini, iaitu yang pertamanya, kehebatan doa ataupun kata-kata seorang ibu. Jadi ibu, pastikan kita doa dan berkata yang baik-baik pada anak-anak kita ya. Yang keduanya, sebagai anak bersegeralah menyahut panggilan ibu ayah kita. Usah bertangguh. Semoga kisah ini memberikan pengajaran buat kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Johari.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Itu dia, hanya adik dalam hati gitu. Adik saya besore. Tak apa, kahwin dulu. Okey, 7:47 minit pagi. Waktu sekarang dan masih lagi bersama dengan Yaya sekarang ni. Okey. Dan kita nak kongsikan untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Yang mana lagu tadi katanya ada yang hantar mesej, oh semangatlah dengar lagu tu pagi-pagi. Tu sebenarnya orang yang memang minat lagu orang kata lorak-lorak Kelantan kan. Lorak-lorak. Lagu lorak lah. Okey. Baik, untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi, pagi tiada hujan. Cakap. Okey, petang ribut petir di beberapa tempat. Waktu malam hujan di kebanyakan tempat. Kalau ni hujan berserta dengan guruh. Jadi hati-hati no. Yang mana yang nak pi keluar kan masa-masa hujan, jangan keluar lagi. Kan? Bahaya. Kalau kereta tu gagah, kalau motor, ya Allah, takut eh. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Okey, yang mana yang duduk kat rumah guruh. Aung tak apa berdentum pun. Ni ketak dalam hati. Okey, jadi sentiasalah berjaga-jaga, berhati-hati. Okey, dan jangan lupa noh. Kalau dengar guru di langit, sebutlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Tu dia. Okey, berhati-hati juga memandu yang mana anda nak bawa nak keluar rumah. Kawasan yang ditutup jalan adalah dekat Lubuk Sembilang noh. Simpang nak masuk Lubuk Sembilang tu straight saja sampai Lemardi. Ditutup ya untuk orang kata perbaik jalan nak bagi yang elok lah untuk kita, insyaAllah kan. Okey, baik, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
0: Nak tahu apa yang viral,
2: cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
2: fakta yang jarang diketahui,
0: jangan lupa bersama kami Apa Cerita
2: setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.

Itu dia Bunga Citra Lestari dengan Ingkar. Tapi sebelum itu Lestari juga. Kumpulan di Malaysia, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Okey, 8 pagi kita ada Nak Tahu Tak? Dan seterusnya kita ada untuk Langkawi sana sini 8.15 minit pagi, 8.30 minit pagi kita ada antara tajuk utama berita. Okey, seterusnya 9 pagi sambung siar semula ke National FM untuk utama jam 9 pagi dan seterusnya perkongsian untuk anda semua yang sahih hanya di RTM. 10 pagi berita semasa bakal menyusul dan juga kita ada sketsa bawang hari ini hari Jumaat yang diterbitkan oleh Kak Nurul kita. Walaupun tak sihat sebulan ambil cuti tetapi masih lagi kita bekerja. BDR bekerja dari rumah. Okey. Dan juga pastinya perkongsian-perkongsian yang sahih untuk anda. Juga kita ada selepas itu kembali 10.30 minit pagi kita ada Nak Tahu Tak macam biasa. Okey. Dan 11 pagi sambung siar ke Trax FM. Okey, untuk news berita bahasa Inggeris seterusnya bersama dengan Kak Halina kita hari ini. Kak Halina, okay, untuk segmen Activate 11 pagi hingga pukul 3 petang. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untuk